Opo, kondra mang opo, sara mang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Stray def stray, vi nosa frede. Gadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.